0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl

0: Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
2: Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
0: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu aja enggak bisa.
2: Bukan yang enggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: why you should take it off.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Pro 2, santai siap. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, santai tiang. Theo masih stay tune nemenin kamu, guys. Kalau tadi kita bahas tentang olahraga, teman Pro 2, sekarang kita lanjut ke hiburan dulu ya, teman Pro 2, dimana kali ini buat kamu yang mungkin kemarin sibuk banget rebahan, ngegas dengan Pro 2, yang pertama itu ya pastinya banyak banget teman Pro 2 ya, hiburan-hiburan yang menemani aktivitas kita kali ini. Tau gak sih teman Pro 2, Saskia Chanwick, teman Pro 2 adalah dan Fadi Alidrus yang mengaku tidak merasa khawatir penonton ya teman Pro 2 sulit menerima mereka kembali dipasangkan dalam serial Samuel. Anyway, keduanya ini menilai kebersamaan dalam beberapa proyek sebelumnya ya, membuat mereka tuh semakin nyaman membangun chemistry saat berakting. Saskia mengatakan dirinya dan Fadi itu sudah berapa kali lah ya terlibat dalam proyek yang sama, sehingga tidak ada kekhawatiran seperti yang sering orang katakan teman Pro 2 ya. Tapi menurutnya pengalaman bekerja sama itu buat mereka lebih mudah menyesuaikan diri ketika mereka kembali dipasangkan dalam serial terbaru. Ya, teman Pro 2 luar biasa. Dan pastinya ini lama-lama teman Pro 2 cinlok ya teman Pro 2 ya. Jadi ya ia juga cukup memuji sikap Fadi selama ini menjalani proses produksi yang berlangsung dengan jadwal yang cukup padat. Ia mengaku tidak pernah melihat Fadi itu menunjukkan rasa kesal, jenuh maupun kelelahan meskipun syuting itu berlangsung hingga pagi teman Pro 2. Luar biasa, anak muda banget nih gue. Jadi buat kamu yang mungkin memiliki bakat teman Pro 2 ya, dan ini juga bisa menjadi salah satu inspirasi buat kita teman Pro 2 ya, dimana Fadi tengah berproses yang sangat padat tapi dia tidak pernah menunjukkan rasa kesal, jenuh atau mungkin kelelahan. Dia mungkin selalu tetap menjalankan sikap profesionalnya ya gue. Next kita dengerin lagu yang satu ini supaya santai siang kali ini makin berwarna.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Info Pro 2 FM.
1: Serta 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku, Theo. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2. Timnas sepak bola Kolombia dan Portugal berhasil lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026. Setelah bermain imbang 0-0 pada pertandingan terakhir bagi kedua tim dalam grup K di Stadion Hard Rock Polandia Amerika Serikat pada hari Minggu ini. Berdasarkan teman Pro 2, Kolombia finish sebagai juara grup dengan mengemas 7 poin dari 3 laga yang sudah dilakoni. Sedangkan Portugal berjuluk Selecao das Quinas menepati peringkat kedua lewat torehan 5 poin. Informasi selanjutnya, aktor Millie Bobby Brown dan David Harbour yang beradu peran dalam serial Stranger Things akan kembali menjadi anak ayah lagi pada film thriller tentang mata-mata terbaru karya Jack Thorne. Film yang belum diberi judul itu bakal ditayangkan di layar streaming Netflix sama seperti Stranger Things dalam wawancara bersama Vicky pada hari Jumat kemarin. Harbour juga membocorkan bahwa dia dan Millie Bobby Brown saat ini sedang mengerjakan film terbaru. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara dipangkas dari lebih dari 1 juta perusahaan menjadi sekitar 250 perusahaan guna mewujudkan BUMN yang lebih efisien dan transparan. Prabowo mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan pembersihan dan menertibkan BUMN. Dari total sekitar 1000 BUMN, saat ini telah ditutup lebih dari 200 perusahaan. Dan teman Pro 2, itu dia Info Pro 2 di jam 3 sore bersama Theo, sekaligus menutup perjumpaan kita di Santai Siang. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune dengan aku. Dan dari tadi jam 11 teman Pro 2 sampai saat ini, semoga hari ini weekend kamu semuanya berjalan dengan lancar. Dan dimanapun kamu berada, pastinya semoga hari-hari kamu happy terus teman Pro 2. Setelah ini jangan kemana-mana, karena kamu bakal mendengarkan relay dari Pro 2 Jakarta Indonesia Top 20 sampai nanti jam 5 sore. Setelah itu kamu bakal ditemani oleh penyiar yang gak kalah seru lain pastinya teman Pro 2. Kalau gitu teman Pro 2, aku Theo pamit dari ruang dengar kamu dan sampai jumpa lagi di segmen-segmen seru lainnya. Bye-bye and see you.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Plus, buat yang mau tahu informasi update seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa untuk cek di websitenya RRI, rri.co.id. Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Topati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita. Dan yang kedua ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Oke, kita mulai dari posisi paling bawah dulu kali ya, alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Nuka dengan Jalan Keluar. Ini dia.
1: Number 20.

0: ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halif dengan 2001 kali. Selain lagunya gemes, video klipnya juga gemes banget ya. Jadi kayaknya ini paket lengkap banget buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini. Kayaknya cocok banget deh kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya gak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 18.

0: 19 minggu lalu. Jadi gimana nih, kamu lebih suka change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga nggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusut aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku. Dan mereka kalau aku denger lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya dibanding nama yang dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 16.
1: Number 16.

0: dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya, dan emang beda aja feelnya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feelnya udah deh gak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Leo Dryden bisa naik lagi atau justru harus terhapus dari chartnya Top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

posisi 11 dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Number 10.

0: Rabunnya 82. Penasaran gak sih kira-kira abis Rabun jauh apakah Bernadia bakal bikin Rabun dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi yaudahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 8.

featuring Ari Lesmana. Sayang banget harus turun dari posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang rasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama masa kecil kamu. Aduh, kayaknya pas banget deh. Request lagu yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh, udah deh, nggak usah ditanya lagi lah, nggak usah dibahas lagi lah, kita dengerin aja langsung lagunya ya, sampai speechless. Kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 6.

0: banget lagunya, sumpah. Dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini. Kawin banget gitu kan, kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal, karena menurut aku asik banget. Udah 10 minggu bertahan di chart top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta, karena mereka tampil katanya habis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 4. Sebagai ganteng banget sih, pakai ditanya.

0: Di posisi 3 itu dia Gia Indrawari dengan 1000 kali sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru, kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner-up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 2.

Oke teman Pro 2, pasti kamu penasaran ya siapa juara satu kita untuk minggu ini. Tahan dulu, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 19 Adrian Halif 2001 kali. Posisi 18 Jagat Rasa milik Samuel Cipta. Di posisi 17 ada Chance dengan LDR. Posisi 16 Juicy Lucy Gur Hujan. Posisi 15 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 14 nomor 2 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 13

Indonesia Top 20 Nasional. Tapi sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat label yang udah support. Labelnya Raim Laude, Antinormal, Gea, NPD, Farel Hilal, Shilon 7, Musica, Hits Record, Juni Record, Man Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Orang Pertunjukan ya. Nggak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga soundman kita Oza ya. Kita ketemu lagi nanti insyaallah minggu depan. Oke. Habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RR Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser Residency Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was, dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik. Info selanjutnya, grup K-pop Curtis mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside the Lines, berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam satu bulan. Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung, River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: Howdy, howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue Elandi Krisnandar, teman perdua, di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jump into the chart teman perdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Sienna Spiro dengan The Feaster.
1: Number 20.

0: 1992 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-1892 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: duole, now I.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All.
2: Number

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya teman Pro 2 Ali Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 ada Sinas Firo dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi teman 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

e-commerce yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intrashow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: ketiga ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelion. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Nomor 2 ada Kehlani dengan Folded.
1: Number 1.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dikrisandaru menempat kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dikrisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Peace out.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan happy weekend, teman Pro 2. Akhirnya Kartini comeback nemenin kamu lagi di sore ceria hari ini. So, gimana liburan kamu? Happy, teman Pro 2? Semoga aja happy terus ya. Gak ada kegalauan di antara kita, teman Pro 2, karena lagu-lagu flashback hits bakal nemenin kita selama sejam ke depan. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana. Tadi udah ada beberapa lagu yang udah nemenin kita ya di awal segmen flashback hits. Dan kita next ke lagu yang dimana mengenang mendiang almarhum Vidi Aldiano, yaitu Gadis Genit, teman Pradua. Siapa yang dulu ya di tahun 2011 ini menjadi lagu favorit kamu, teman Pradua? Kalau gitu langsung aja kita dengerin bareng-bareng. Ini dia, Gadis Genit.

Flashback Hits. Yes, teman perdua, Eclat Story, bentuk cinta itu ya kamu ya, teman perdua, yang selalu diusahakan, selalu dibikin happy, teman perdua. Apapun yang kamu mau tuh selalu diberikan, teman perdua. Wah, itu emang benar-benar cinta banget sih. So, teman perdua, thank you banget buat kamu tetap stay tune ya, nemenin aku di sore ceria hari ini. Dan tentunya masih banyak lagu Flashback Hits yang bakal aku putarin ya buat nemenin kamu di sore hari ini, teman perdua. Mungkin langsung aja kita next song ke lagunya Naif, Air dan Api.

Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Setelah berbulan-bulan memicu rasa penasaran penggemar, Steve Lacy akhirnya merilis kolaborasinya yang sudah lama banget dinantikan ya, bersama si ZA, teman Produe, lewat lagu baru berjudul It's It Cool ya. Single ini tentunya menjadi rilisan terbaru dari album mendatang Oh Yeah, dan tentunya menyusul hadirnya lagu The Feeling yang lebih dulu membuka era baru sang musisi. Dibangun di atas perpaduan gitar khas Stevie, teman Produe, nuansa R&B yang lembut dan juga sentuhan pop modern, It's It Cool, itu mengangkat tema sabotase diri, hubungan yang rumit, serta kejujuran emosional melalui harmonisasi vokal keduanya. So, single Oh Yeah sendiri disebut-sebut sebagai karya paling personal banget bagi Steve Lacy, teman Produe, ya, sejauh ini, karena ditulis dan diproduksi sendiri selama 4 tahun lamanya. Wow, bayangin ya, lama banget gitu, teman Produe. Dan album ini mengeksplorasi perasaan kehilangan arah, pencarian identitas, hingga keinginan untuk menemukan tempat yang benar-benar tuh terasa sebagai rumah gitu, teman Produe. So, bersamaan dengan perilisan Is It Cool, Steve Lacy juga mengungkapkan daftar lagu lengkap albumnya yang turut menempelkan kolaborasi bersama si ZA, Erika Badu, dan juga Cecil Belief.

아쿠카쿠

Pre-2 FM, teman terbaik kamu, teman Pre-2, grup idola K-pop etis kelihatan memasuki era emas lainnya teman Pre-2 karena berkat mini album barunya yaitu Golden Hour Part 5 dan mereka berhasil memuncaki tangga lagu iTunes di berbagai negara yang ada di dunia. Wow, selamat ya buat etis teman Pre-2 karena dimana mereka juga melakukan comeback pada 26 Juni ya teman Pre-2 dengan album tersebut yang memiliki lagu utama Bad. Dan segera setelah dirilis, baik mini album maupun lagu tersebut langsung menduduki puncak tangga lagu iTunes di berbagai negara di seluruh dunia. Tercatat pada pagi hari ya, teman Pre-2 di 27 Juni waktu Korea Selatan, di mana album Golden Hour Part 5 sudah mencapai peringkat number 1 di tangga lagu iTunes Top Albums dan ini setidaknya itu ada di 26 wilayah berbeda teman Pre-2. Dan negara-negara itu antaranya Argentina, Austria, Belarus, Belgia, Bolivia, Brazil, Chile, Costa Rica, Finlandia, Jerman, Guatemala, India, Kazakhstan, Kenya, Malta, Meksiko, Panama, Paraguay, Filipina, Polandia, Singapura, Taiwan, Thailand, Turki, dan juga Vietnam. Sementara itu selain menduduki puncak tangga lagu Real Time Bugs di Korea teman Pre-2, Bad juga sudah mencapai peringkat pertama di tangga lagu iTunes Top Song dan ini setidaknya 8 wilayah berbeda di luar negeri. Jadi emang benar-benar ya, wah, artis luar biasa banget sih teman Pre-2.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
5: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita membeli
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2 Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang yang

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

Teman Pradua, saatnya kamu mendengarkan Info Pradua bersama aku Kartini. Serial live action Avatar The Last Airbender dipastikan akan berlanjut ke musim ketiga yang sekaligus menjadi musim terakhir. Dan proses produksi musim tersebut sudah selesai dilakukan dan para pemain bahkan sudah merayakan berakhirnya syuting pada November lalu. Musim ketiga ini akan melanjutkan cerita dari akhir musim kedua yang berakhir dengan cliffhanger besar. Dan pada penutup musim kedua, Aang berada dalam kondisi kritis setelah terkena serangan petir dari Azula saat berada dalam Avatar State. Kondisi Aang merupakan sebuah kondisi yang berpotensi berdampak besar pada Avatar Seagull. Dan di mana selain itu, Zuko yang sebelumnya hampir berpihak pada Aang dan kelompok Gang kembali berkhianat.

Teman Prado, informasi berikutnya di mana kebiasaan detox digital perlu menjadi perhatian di tengah kemajuan teknologi yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Detox digital dapat memberikan ruang jeda untuk mendapatkan kembali kejernihan berpikir, fokus kedalaman refleksi diri, serta memulihkan hubungan sosial yang nyata. Dalam hal ini, hipnoterapis dan life coach bersertifikat Sangeeta Sharma itu di mana membagikan beberapa kebiasaan detox digital seperti pentingnya membiasakan diri berada di alam setidaknya hingga 30 menit setiap hari tanpa menggunakan perangkat digital. Dan di mana teman Pradua, waktu sendirian juga membantu seseorang mendengar suara hatinya sendiri tanpa terganggu oleh media sosial maupun tekanan dari lingkungan pergaulan.

0: Informasi berikutnya teman Pro 2, di mana timnas Iran kembali menjadi sorotan di Piala Dunia 2026. Lewat sebuah pesan tulis tangan, pesan ini merupakan tinggalkan di ruang ganti Seattle Stadium usai menghadapi Mesir pada laga terakhir Grup G, di mana sebelumnya Iran juga sempat meninggalkan pesan serupa setelah pertandingan melawan Selandia Baru di Los Angeles. Dan saat itu tim Melli menyampaikan terima kasih atas sambutan yang mereka terima dan menegaskan bahwa semangat Iran tetap hidup dan juga teguh. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 bersemaku Kartini, dan kita kembali ke acara sore ceria berikutnya. So buat kamu pantengin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, terima kasih buat kamu tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di mana Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi teman Pro 2 kreatif musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Imran dan juga The Box. Langkah ini teman Pro 2 tentunya merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar bisa memiliki daya saing komersial dan juga identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dan di mana teman Pro 2 musisi yang terpilih ada Rival Himran dan juga The Box yang merepresentasikan dua sisi kekuatan musikal Sulawesi Tengah, di mana teman Pro 2 kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern.

0: FM。
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Produk FM teman terbaik kamu, teman Produk di mana Kementerian Ekonomi Kreatif ya, melalui program selerasi kreatif musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah. Rival Himpren dan juga The Box, di mana langkah ini tentunya teman Produk merupakan bagian dari strategi deputi bidang kreativitas media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan juga identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini teman Produk. Saatnya Kartini pamit, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada Produk Indie Nasional dan kamu juga akan ditemani oleh Karanda di segmen Jaga Malam. Aku pamit teman Produk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum bikin konten, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan gimana.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro ID, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audience kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Kembali lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat datang di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Ada aku Randa di sini yang nemenin kamu ya, teman Pro 2. Kalau tadi kamu udah dengerin ada Pro 2 Indie ya, yang relay langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan sekarang di Jaga Malam aku nemenin kamu kali ini di hari Minggu ini ya, malam Senin, teman Pro 2 ya, di Jaga Malam. Tentunya sampai nanti di jam 12 malam nanti. Jadi jangan ganti channel radio kamu, teman Pro 2. Tetap di 107 FM Tarakan ya, atau bisa juga kamu dengerin di mana aja lewat aplikasi RRI Digital. Dan kita ke next song setelah ini ya, teman Pro 2, ada lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Teman Pro 2 masih di jaga malam bareng aku Randa ya. Dan sekarang di cerita penutup hari aku pengen bilang satu hal teman Pro 2 ya. Be kind to yourself teman Pro 2. Karena tidak ada satupun manusia yang lahir gitu sebagai produk gagal ya. Label itu tuh hanya ilusi yang kita ciptakan saat lelah, kecewa, dan mungkin merasa tertinggal gitu. Dunia tuh terlalu sering ngajarkan kita membandingkan ya, sampai lupa merayakan perjalanan sendiri gitu. So if today you feel stuck teman Pro 2, take a breath, slow down ya, dan izinkan hati beristirahat sejenak gitu. Karena menurutku kegagalan bukanlah tentang jatuh ya, melainkan tentang berhenti mencoba. So dibalik setiap keterlambatan ada pelajaran yang sedang dirapikan. Dan dibalik setiap rasa tidak cukup itu pasti ada potensi yang menunggu disentuh. Maka ketika hati bertanya nih, hati kamu ribut banget atau kepala kamu berisik banget gitu, kapan ya aku bisa hidup seperti yang aku impikan gitu. Jawabannya bukan soal cepat atau lambat teman Pro 2, melainkan tentang kesiapan dan keberanian untuk terus melangkah. Jadi kalau sekarang belum bisa mendapatkan apa yang diinginkan ya teman Pro 2, belum bisa living your best life gitu, ya gak apa-apa. Hidup bukan lomba lari, ya lebih mirip perjalanan panjang dengan banyak persimpangan gitu ya. Proses ini bukan hukuman, melainkan kesempatan emas untuk mengenal diri kamu lebih dalam. So try everything you want to try teman Pro 2, bukan demi pembuktiannya tapi demi pertumbuhan kamu. Karena setiap percobaan berhasil atau tidak ya itu selalu meninggalkan hikmahnya gitu teman Pro 2. Dan dari sanalah kita belajar bahwa berkembang itu tuh bukan tentang kita menjadi sempurna, tapi tentang menjadi lebih sadar. Dan kesadaran itulah yang perlahan mengubah luka menjadi kebijaksanaan, lelah menjadi ketangguhan, serta takut menjadi keberanian yang tenang. Pada akhirnya teman Pro 2 ada satu keyakinan yang sampai saat ini ingin ku pegang erat gitu. It's never too late to learn and start all over again. Selama napas nih masih setia nemenin kamu ya. Selalu ada ruang untuk memperbaiki, selalu ada ruang untuk memulai dan menata ulang apapun itu gitu. Jadi bagiku hidup memberi kita berkali-kali kesempatan. Hanya saja mungkin kita sering terlalu keras sama diri kita sendiri sampai lupa membuka pintunya gitu. Maka rawat dirimu dengan sabar ya teman Pro 2. Peluk proses kamu dengan lembut dan percayalah setiap langkah kecilmu hari ini itu sedang membentuk masa depan yang lebih hangat. Di sanalah perlahan tapi pasti ya hidup akan terasa lebih bersahabat dan tentunya hati belajar berdamai dengan segala kekurangannya.

RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

kalau hari ini kamu merasa belum sampai ke tujuan, jangan buru-buru menyebut dirimu kalah. Lihatlah ke belakang, ada begitu banyak badai yang pernah kamu lewati. Ada begitu banyak malam yang dulu kamu pikir tidak akan sanggup kamu hadapi. Tapi nyatanya, kamu masih di sini. Bernapas, berharap, berjuang. Dan sampai di titik itu saja, sebenarnya kamu sudah memenangkan banyak hal yang tidak pernah disadari. Ada orang-orang yang menang tanpa piala. Mereka yang tetap bekerja meski lelah, tetap tersenyum meski hatinya rapuh, tetap percaya meski berkali-kali dikecewakan. Mungkin dunia tidak pernah memberi penghargaan, tapi semesta tahu betapa besar perjuangannya. Dan kadang itu adalah kemenangan yang paling berharga.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Tomang Pro 2 dimanapun berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami. Hari ini Minggu 28 Juni 2026 dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kembali program 2 RRI Tarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Tomang Pro 2, saya Randa yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2, Tarakan.

0: Pro 2 FM.
1: Jam 6 pagi saatnya kamu dengarkan info Pro 2 FM bareng aku Andrea Ristian. Demi memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bengkok menegaskan komitmennya untuk tetap menerapkan 6 hari kerja dalam seminggu. Kebijakan ini diambil agar masyarakat tetap bisa mendapatkan akses medis khususnya di akhir pekan. Kepala UPTD Puskesmas Bengkok Dr. Putri Dian Vitasari menjelaskan bahwa pelayanan rawat jalan di poliklinik tetap beroperasi dari hari Senin hingga hari Sabtu. Informasi selanjutnya, antisipasi kebocoran data masyarakat maupun aparatur sipil negara ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian DKSP Provinsi Kaltara terus memperkuat sistem keamanan digital. Kepala DKSP Kaltara Dr. Iskandar mengatakan, keamanan data masyarakat maupun ASN di lingkungan Pemprov Kaltara menjadi prioritas keamanan cyber oleh pihaknya. DKSP Kaltara juga melakukan koordinasi dengan tim penanganan insiden badan cyber dan sandi negara BSSN RI serta agen cyber computer security incident response team atau CSIRT, organisasi perangkat daerah OPD. Informasi

0: Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Malino terus mendorong penguatan budaya literasi hingga ke wilayah pedesaan, salah satunya melalui grand launching buku cerita dan kegiatan literasi anak bersama Taman Baca Masyarakat TBM Desa Setulang di Balai Adat Desa Setulang, Kecamatan Malino Selatan Hilir. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malino, Lewi SSTP, yang membuka resmi kegiatan ini mengaku menjadi upaya bersama dalam memperkuat budaya literasi sekaligus menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap lingkungan serta budaya lokal melalui penyediaan bahan bacaan. Ia menyampaikan apresiasi kepada Institute for Promoting Sustainable Livelihood Approach, Pemerintah Desa Setulang, Pemerintah Desa Long Berini, Pemerintah Desa Long Kemuat, Taman Baca Masyarakat, Lembaga Adat, para guru, orang tua, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan tersebut. Sekian info Prodo FM, teman Pro 2, dan kita lanjut masih di Sepada.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik
1: Pro 2 FM.
2: Teman ter-

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih banyak.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya teman, Prodo, informasi selanjutnya di mana seleksi penerimaan murid baru SPMB tingkat sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP negeri ditarakan dimulai 29 Juni hingga 1 Juli 2026. Menanggapi hal itu, Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan dalam pelaksanaan SPMB diingatkan semua pihak agar melaksanakan secara objektif, transparan, berkeadilan, dan akuntabel sehingga tidak ada merasa yang dirugikan. Ia juga menegaskan dalam penyelenggaraan SPMB orang tua hingga masyarakat diminta untuk mengawal semua proses dengan profesional dan humanis.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tuan Prabowo, Presiden Prabowo Subianto berjanji menindaklanjuti sejumlah usulan yang disampaikan peserta Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026. Beberapa diantaranya meliputi penambahan beasiswa dokter bagi dosen hingga penguatan pendanaan riset melalui BUMN. Kepala Negara mengatakan banyak masukan yang dinilai realistis dan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Usulan yang mendapat perhatian Presiden ialah penambahan alokasi beasiswa dokter bagi dosen di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dan nantikan informasi lainnya, Tuan Prodo, informasi lengkapnya kamu bisa ikuti rri.co.id. Dan selanjutnya aku punya lagu berikutnya, ada Afgan dengan Kacamata.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
5: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2 Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang yang

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Tahun produksi serial live action Avatar The Last Airbender dipastikan bakal berlanjut ke musim ketiga yang sekaligus jadi musim terakhir di mana proses produksi musim ini telah selesai dilakukan dan para pemain bahkan telah merayakan berakhirnya syuting pada November kemarin. Musim ketiga ini Tuan Pro 2 bakal melanjutkan cerita dari akhir musim kedua yang berakhir dengan cliffhanger besar pada penutup musim kedua. Aang berada dalam kondisi kritis setelah terkena serangan petir dari Azula saat berada dalam Avatar State. Kondisi yang merupakan sebuah kondisi yang berpotensi berdampak besar pada Avatar Cycle. Selain itu, Zuko yang sebelumnya hampir berpihak pada Aang dan kelompok geng kembali berkhianat. Selengkapnya Tomang Pro 2 bisa ikuti rri.co.id dan nantikan informasi lainnya. Kita ke Fadli, Siska Saras, Nekom dengan swipe kanan kiri.

0: Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik
1: Pro 2 FM.
4: Teman.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeflank gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool!

Teman Brodo band indie Emo Senior asal Kota Medan, Grace Kelly resmi merilis versi terbaru dari salah satu lagu andalan mereka dengan tajuk Bangkit dan Melangkah Alternate Version. Pada Kamis kemarin, dimana perilisan ini langsung mencuri perhatian para penikmat musik bawah tanah atau underground tanah air yang kerap menyebutnya sebagai versi 2.0. Lagu Bangkit dan Melangkah sendiri merupakan karya ikonik dari band yang telah konsisten bergerak di skena musik independen sejak tahun 2008 ini, teman Pro 2. Dan nantikan informasi lainnya, teman Pro 2, masih di Spada. Next, Sabrina Carpenter, When Did You Get Hot?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Bye bye.
5: Good party.
4: Bye bye.
5: Good party.
4: Bye bye.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu

kapan harus pusreng dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lock out sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata?

0: pada setan senyawa dan candu.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.
1: Gua beda.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: power, the power, power, Papalado.
1: Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu, berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan, ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

Teman Prodo, menjaga tubuh tetap terhidrasi merupakan salah satu faktor penting untuk mempertahankan stamina, terutama saat melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga. Ya, kebutuhan cairan yang terpenuhi membantu tubuh bekerja lebih optimal, mulai dari menjaga suhu tubuh hingga mendukung fungsi otot selama bergerak. Ahli gizi Kinita Kadakia Patil menjelaskan bahwa hidrasi tidak sesederhana hanya memperbanyak konsumsi air putih, karena menurutnya tubuh yang kehilangan banyak cairan akibat aktivitas fisik juga kehilangan elektrolit penting, sehingga proses rehidrasi perlu dilakukan dengan cara yang lebih menyeluruh. Bagi atlet atau mereka yang menjalani olahraga dengan intensitas tinggi, mengganti cairan tubuh tidak cukup hanya mengandalkan air putih. Asupan yang mengandung elektrolit seperti natrium dan kalium juga dibutuhkan untuk membantu mengembalikan keseimbangan cairan serta mendukung fungsi otot dan saraf agar tetap bekerja dengan baik.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."